0: misalisiwa hi Monica Novela alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku dya hi ku engeta.
1: Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.